0: Exactement, un technicien on a quand mesdames, ils ont une guidega. Ni adiri kwa hivyo inzeka ikiyekte. Nyeze foka agono hini ima yutreta ina huyo nyeze kwa agono hini. Wa alaikum salam. Saidi metesuru. Ina jibri nkabine. Noma ino wifaji. To ino nkoyo kaza abi kebugo na hini. Firi petri kibakweo na kebu hinzo mkulpai nsinti kebugo. Metana ima intekiodi ante kabori. Ko bombine ka nkin zemi yozan se de mine ko rikan kin kwen na karu mi agon ko kuga zure rikan kin te mete ga ibate ni sarati amoru nerio ko yo bon ini dalio mete na ima inte ami said
1: ewo fulu kunya ko tare ara di boro mu ko dan de ni ala di bai min tan ko ku ba ben mental ka tere mo fono mati mita hanu arjuma foga
0: Ya,

Enwela nasiara mirubisibu tonkro tonro miwaika radio fraternité FM sadaki na soso kusiome giso sa wa a talata nasara wono rayiro kanyenda no bukati ansuru no banne sin son wakura no buame inwa masuru inti uyende tunda sa son kwa no bugirari ende wimbonu trome mena sukana suru de meneba mbosiru kusuno kasuye ndabdabiru nawa da kusuno kaso wiswa dasia inwa gani suru nti ubiru kiki gani bana yami mena sasiara gusuno sundidi kwa kwa gusuno kasun ndabdabiru turi kwa gusuno kaso wiswa dasia be basonir kwa bakpa gusuno kanaruma be migya ba sormo buma ben soniruko gusuno baure daril kwa basonite tukura ni mondo daya ndo ame kaso geso baure wa dari giawa beleo jugo chauro baraku ke ingege kawa usi suti soa komini nini tiewa nane wiawi na siara na tabura gusuno baure dede kwa Gusumo de unano si sun wi suado giso besagibu be wasikun surado mimi bawa baka bibara siamo guson arafia wesia bibama be konsuni san kozo kana benti si suru gusuno suru susi guson pama uri suru sosia gusuno sun de kwa na siara goribu migaba dona be mi san kosube duari san kwen gori be duari domi giso ansa waso si goriwa dansa ango kana goma nu yawa menani bibi badunami mimbe durea munkiri an dunia taraiso besenti sanko suguru goni guson de kokorai wi gobete tumwera tumwera yes munkiri adama wi goberan kamwera muni se besenti sanwa kongenso gusuno sun dede kwa pa gusuno kasun kon konsun tonda gusuno kasun no mani butonda gusuno kasun asara tonda gusuno pa ma wure o ba wure nguna no su o wiso adasia ke urate ke bi ba wura mini bese bi mobu gusuno de mi sakodu darire kako suka bibi disia suka bibi ke uye dasia siria ka wena turi gusun sun duke ya nobuwo notia dakari ya wene beta prosuko koraka duro nyenu wene igeru nawa koraka duro nyenu wene igarite kwa koraka duro nyenu duro ngirwa kro adro nowo kro magirwa wedro ni ba akro nowa adama wone kro ane yeson una getari badima menkume miakanki aka wendroko awo banki ambambo serumo so kakura wiruguru nkiri ngusuno sumesonwa tiriruso alfa bagirwa banki ambambo serumo tondro ununkiriwa mena masayi batuba kadema tenwaru tako nwerawa Robu benti bensia baya wera gusuno sun dede kwa gusuno de suno kasu garite ko suka bibe konsu bin sia yawa ya kasun wera menani gere bakasowa duraru tawa na ko nyara mini suga nwa gingin sin son wi o wa kuma ni basoni nko tubu wa uda kwasi na siara na tabura sugina to saswa deki ndegura ma barakoni Biragia.